0: Sekana, mama dalam tak bayar gini boni. Asal flop pengganan salib bomboni. Kena nama la kaya Peter, jalan fasa dia bos semat bagi sponi.
1: Babette.